0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hebreos capítulo 10. Paripishab, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kekowinik kuban ut chikech ri kekeb rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, laman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takob. Chek chi shik chi paronohel hunab. Kana tisa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel rie mam takwakash. Eri kikikel rie kisik. Manka kowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
2: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupubalu wach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach taklimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, ri in, impetinak chiubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechupal wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalik shuban tzakat eutz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
3: Arewa we chapal kap, che kimban na wa kuk ri eare. Kimban wa chuwach, che akanok, rinik ahtak ik kanok. Kchari a khawshel. Riin, kinkok na wa ri khetak nupishap parikanima, e kint ik na wa parikichomabal. E mankna tak ta chiri, chuech ri kimak iri ketselal.
1: Kategori, aretak chi chupatahinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahekuri, ea chalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, guri kabantahik rumal ri payu, eri payu are ri ubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tsakata lak kakohonik, ruk hun chah choh lak kanima. Chuwichono helitzel chomanik. Eruk hun chachoch bakilal. Chei chachom ruk tzin tzochlacha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshu yari utzich. Shasman kukesh tariri utzich. Chuchok ba il chibil takip. Arech chi uch. Uch utz parilogo ebal kush. E uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib. Hachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya ba y chukab chibil takiwib, ewari chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik o wiri ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima ki yulok u banik ri makak, are takchi kak omom chik ri sakalak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chik kumal ri ejsik enel uachrikar. Si palak kepe royowal, ekatakane karech ki kamsesh konohel riakalab pavelem, e paronohel riruleu riare, chemaha kokep kifunap. Hachari kuchobo, rumali chuta chikech ri ejsik enel uachrikar. Shahekori kastir kabantah riutir ri ashalutir ri dios ri jeremias.
2: Hun rikor chiak kis balkush, tatahinak parirama. Si bala huwal wach, e si bala hoqeh. Areri Raquel kiroqeh rieral, e mankrahtak kubisa shukush. Rumal rech cheriare, manekota chichuk ixak.
1: Are takchi kamnak chik rierodes, ri ángel rech riachauchel, kukut rib chuech ri José, parirechik, gela Egipto, e kubich rech.
3: Chatuali hoq, chiakamao biri akal, eriunana wuk. Hat, e chasukubao bi, Para ruleur Israel, romar reche caminachik, rikakaki kikamasahri akal.
1: Kawalahri are, kyukambiri akal, eriunan, kategori katsalah para ruleur Israel. Aretachikutau tihol cheriareri arkelao, kahawinikan para ukashwech riutat para judea, kushibih rib, kebehela, ekebe para ruleur Galilea. Kapetik, kohekeba rib, pahuntinimit ubi Nazaret. Arech pastig kabantahig rikitig ri ek ashal tak utig ri Dios.
2: Kbishna nasoreo chrech riare.
1: Mateo capítulo 3. Patakrik igri kpeu lok ri shuan akhkatsalha paritinalikuleu rech ri judea ekubih.
4: Chikesha ikush, rumal rech cheri rahawibal rikah ochik nakah.
1: Pui riare ktsihongwiri Isaías. Rikashal utzikri Dios aretak chikubik.
5: Uchabal rikurakakek uchi paritzinalik uleu. Chisukumak riuberi akawshel, suk chibana achrech riube.
1: Rishwan ri, riritziak banomruk ririzmal rikameyo, kohuntzum rech rishimbalupam. Riwaku tiho, areritak sak eri uwalche. Kyoponruk riare, ri Jerusalem, ronohel ri Judea, e ronohel ri siwantinimit ekopari Jordan. Aretak chik bantak kikazna rumal riare, parinima Jordan kikikalahisak rikimak. Keril si palaje fariseo e saduceo, che pitnakulok arech kiban kikazna kubik chikech.
4: Kikal ritzel tak kumats, hachinch chau iwuk arech riish, kishanimak chiwach ri oyawal, che pitnakulok, che yaaba uts takiwach, che takal chrech rikesh balkush. Emichoma pa iwanima. Riuch are katat ri Abraham, rumal rech, che kimbir chiwech, che ri Dios, kkowunik kuya eralkual ri Abraham, ruk uetak abahri. Riikech kochik puwi ri rap ri takche. Eronhel che mankuya tahun utswach, kchosh na ubik, eksetesh nari pariak. Riin kimban ri ikasna pariha arech ri ish kik esh ri ikush. Kategori rihun che petinakulok chuich riin. Are nim chnuwach. Rein ma insuktah arech kimusahri ushahab. Re are kuban nari ikasna paritiosh la huishlabshel e pariak. Pariokabri arek owiri osipal e kuch ochchobeh nari ukolbal. Kukol nari triko parikuha e kuproh nari ukimal parihunak chemankota uchupik.
1: Katekori kpeo lokri Jesus chi pari Galilea ulok. Kapan pari Jordan, ruk rishuan, arech kakasash uha rumal riare. Riare, mankarakhtak e kubik chirech.
6: Are riin rakhawshik chwech riat kaban rinukasna? Kategori riat katpe ulok wuk riin?
1: Kategori ri Jesus kubik chirech.
7: Chayaa kanweri pawehun ikhri, rumal rech jehewa. Kasik mantakwa kumal ronohel uwach sukil.
1: Chichanim kuyabe chirech riare, Arech kuban wari. Aretak chi kubantag riu kasna ri Jesus chanim kelulok pariha kategori kuhak rib rikah. Karilo ri rushlabal ri Dios chikkah ulok jehas hum palomash epidnak ulok pui riare. Ehun chabal kepe ulok chikah ekupih.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lakkovin huna chikok parirachoch hunchik, chiko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kanriare. Shahekuri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech parirachoch riachi. Rihunche mankota wuk, nukulel ri, rihunche man kumulihtari uhastak wuk, kusachri ri uhastak. Kategori, kimbichi wech. Ronohel mak e itzel chrihri Dios, kkuitahnach kechriwinak. Katek utri itzel chrihri tios lahushla bashel, man kkuitahtana. Eri hunche kubihun itzel tzich chrihri ukohol riachi, kkuitahna. Katek utri hunche kubih itzel tzich chrihri tios lahushla bashel, man kkuitahtana pawe wachuleu ri, eshoguhe pari hunchik u wachuleu. Wekohun utzche, utzri ri uwach. Wekohunche man utztag, man ustari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utztzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, ariri ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu bi ri utzhastak rech. Eri itzel winak, Rugri itzel hastak rech kuk amubiri itzel hastak. Heri kimbichi wech. Pari uk ihri atbal tzik man atok tzik puwi ronohel itzel tzik. Chesh kibichri winak. Rumal rech. Che rugri atzik man na utz atok tzik pawi. E rumal ri atzik man na itzel atok tzik pawi.
2: Kategori ehun chikechri each tzibanelab eri fariseo kikibichi rech.
3: Ahtig, tiyok kah kaban hunkotabal arech kakilo.
2: Kubir chikech.
1: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuk nikah e ahaw chik. Kah hunkotbal kategori shuwiri ukutbali ashalutsir Dios rihonas kiana chikech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ih ewe sheb akab chupam rihun chikop rech ripolo shokuhe heri. Ri ukohol riachi kakohe ina ushep ik e ushep akab chushe ri uleu. Ri uwinak ri ninive ke wa lahnari pari katbal tzik kuk wehun mayil ik sakri katek uri kik manna katok tzik pakiwi. Rumal reche ri eare shkik esh kiku shruk ri honas e waral ri kohun che are nim china ubantahik chuwach ri honas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balqik Kualih nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kuk man nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are takchi ri tzel ushlabal kelu biruk hun winak Kbeche binem patak kash chakik tak ukoli malulew, e kutsukuh ri hamaril, katek ut man kurik tak. Kategori kumih, kin tzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok, arechi kopanik ri rachoch, hamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku ni mak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik, Ekheqi ruhun winak. Kategori, pari uk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi.
4: Hewanak uwa kuriko, wehun itzalalak mayil iksakri.
2: Takhin kichawuna chikechri winak, aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila. Kategori, kakak kichawruk riare. Chechri hun winak checheri kubik chirech, ri Jesus kubik.
1: Hachin rinunan, E hachin ri ewa chalal?
2: Kulik ri ukab, ki ukuturi e utiko chalab, e kubih.
1: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, cherihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, areri ri ewa chalal, ri wanab eri nunan.
2: Mateo, capítulo 13. Poehunk ikri, ri Jesus kelubi parihari, kategori.

0: no helqih chikatena riu kisbalil riu wachuleu.
1: Reutzalachzih rechritios lach Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalachutzih re Jesús Cristo ukhol de Dios, jejas de talik pariwuhri Isaías rechashalutzih re Dios.
2: Je, kintakubi ri unupataninel chawach, arrech kusuk umah riabe. Uchawibal ri kurakake huchi paritzinalikuleu, chisuk umah riube riahawishel, chibana hikom chrech riube.
1: Rishuan re kasalha, spe paritzinalikuleu, kuyubishik hun kasna rech kashoh kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem. Kupani kikasna ri eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal kameyo ekutsuk rib ruktak sak eruk walche. Eku bih.
3: Betinak ulok chuih riin hunchikche arek ochinach nuach riin. Riin mantakalta chuih kinmehuib chuach echekintururi ushahab. Riin shimpan ri kasna rukha katekotri arek kupan nari ri kasna paritiosh lahushlamshel.
1: Katekuri batakwek ihri, ri Jesús kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katekuri ri Juan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritios lak uslabishel, jejas kumpalamosh kak ulok pugi ri are. Katekuri hunchabal kape ulok pari kak.
4: Atri at lok alak nukohol, Atrik oro nohel nutokob awuk.
1: Shas uchanimri di wishlap bishel, kuchak mih ubi di are paritzanalik uleu. Eka kuhik paritzanalik uleu, kawinak ih, ri satanas kutakchik ri are, charimakah, ri are kochikishol richikop, katekuri ri e angel, kipetanik ri are. Are takchi shkashtak ri Juan, ri Jesus kpe ulok pari Galilea, kuyo bishikri utzalah utzih ri Dios.
5: Ukamikri shtakat ri kahbal, ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi. Chikesha ba ri ikush eshishkohon ba chrech ri kak utzalah tzih.
1: Aretak chi tahin kusutin chuchi ri plow, ri Galilea, kri ri Simon eri atrish, cherachla ri Simon, tahan kikikyak ri kat pa ri plow, ri are akchapal takkar, ri Jesus kubih chikech.
5: Chini ternebeh riin, ekin manna chiwech ish chapaltakkar chkech riwinak.
1: Katekuri shas chanim kikiyaka nikikat ekikiternebeh ri are. Kipinche apnok hubik ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub ettehen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih. Re eare kikiyaka likitat parihukub kukre e rachikib e kitanbeh bire are. Kiyokik pari Kafarnaum, are chik ih sabado, kok pari ukolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohunachi chachapom rumal hunisel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih
6: khaskawat kheji uch Jesus atah Nazaret rashat peti garech kak isatzih pakiviri uch inu etam atkhechin riat atriat tiyashlah winakri Dios
1: katekuri ri Jesus kuyahyateh riare
5: makohun tzih mabih Chatelu lokruk riare.
1: Riare si balak kutuisa ri itzel ushlabal. Si balak kurkake huchi kategori kiel ulokruk riare. Konohel riwinak shkishbihkip ekikita chikbilkip.
3: Haswa weri hunkak tzik chekuya ubishi kruk reklen.
7: Shokuhe ktakan chkech ri itzel tak ushlabal. Kategori keniman chrech.
1: Kabe utzihol wehastak ri pronohel ri ruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Riuji chichu ri Simón ko pachat rumal ko juni malakak chirrih katek uri kikitsiho hweri charech ri are. Kipu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katek uri kugualizah rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipataneshik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi chrech konohili eyawab ib, shoko heri winak che chupom rumari itzel uslapal. Konohili siwan tinamit e kokok tuchiri ha. Kiyukunak si balak eyawab ib winak, e kiyukyak ubi si balak e itzel, mankuyata bech kechri e itzel, cheket awik rumal cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushe kak, Kualajik, kielbubik ekbe pahunt nalekuleu chilak chauruk di Dios. Risimón ere erachil kekitanbeg ubi ri are. Are takchi kakiroko kekipig chech.
8: Konohel ribinak kat kitsukuk.
1: Ri are kubig chikech.
5: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakunhe kintihonik chech ritzik chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
1: Kapé paronohel de Galilea, ketihonik chrech ritzih, patakri ukolpal chapal, ekiukyahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal, kaperruk riare, kotato op chrech, kushulichu wach ekubih chrech.
9: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush chrech, riare, kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih chrech.
5: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri, saschanim, chachochik, kriutumal, ekkuntahik. Kohachubiri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri, kubih cherech.
5: Mankota hunzir kabih. Arech hat kut ekakutu abib, chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabaltokop, rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Eko triare, aretakchi xelubik, sibalakru kikotemal, kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintakchik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanakkanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
10: Marcos capítulo 2.
1: Aretakchi kokchihamul, parikafarnaum, Etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalak winak kepetik, katekuri shokohe makota chik kolipan chugwachi uchiha. Riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakuintak kiopan ruk riare rumal re cheko sibalak winak, kakipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are. Kipan juntek, katekuri kikasak richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih charech ri kaminak ubaqilachi.
5: Walkwal, ksachitak ri amak.
1: Eti yulchla enikak akhtse panel cheke kichomak pakanima.
11: Hasteche viachiri kubih wetzikri, tahin kubih itzel tzikyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach rimakah, shakshuwiri Dios.
1: Sastanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima, katekuri kupih chikech.
5: Has chikichomah weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitah ri amak, on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katekuri chatbinok, shahikuri arech kiwetamah, cheri ukohol ri achik ori ukowinem, Arech kusach rimakaj chuachuleu, kintakan chawech.
1: Kubih cherech rikaminak ubaqil achi.
5: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, katekuri hat chori awachoch.
1: Kualajik riare, katekuri chanim kukam ubiri uchat, ikeri unok chikiwach riwinak. Riwinak kisach kikush katekuri, nim kikilwiri Dios kikipih. Mangkota hamul kilom hun khasache he khaswari Kiel chibu ikhmul chuchiri plow, katekuri konohel rigwinak kaperruk riare, riare kuku tritsik chikiwach. Kabek katekuri grilli levi, rukuholi alfeo, jete yul parihun kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir chrech.
0: China ternebehri in.
1: Riare kualehik ekuternebehri are, are takchik ochurimesha, parirachochri levi, sibalah eachtok inel puak. Eahmakib, ekochurimesha, rukri Jesús, eri euti hoshelab, rumal reche si balajekiri, ketanbehri are, rekitzipanelab, re efariseo, retachi kikilri are, chekwa kuk yahmakib, kukri achtok in elpo, kekibir chikech re euti hoshelab.
12: Suche, la kwa kuk riachtok in elpo, ekuk riachmakib?
1: Re Jesús kutaweri, katekuri kubir chikech.
0: Rivinak okichuqa man rahawshik tahun akunanel chkech. Are rahawshik chkech re eyawabib winak. Re in man inul petinak tah, arech ke inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
1: Re eutihoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri eko hohun kebekipih charech re are.
9: Suche! Cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wahik, kategori riati hoshelab riat man ke me wahtah?
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: La kuya o cheri erach il richap ala ke me wahik aretakchi ri are kokuk, aretakchi richap ala kokuk ri are man kuyatari ke me wahik. Kategut, kipenari nik ahtok ih aretakchi richap ala. Kesashu bich kechri eare. Kateguri ke mewah bari pa hun ihri. Mankota hun kukahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Weheri ri chakap kak atsiak kuhi kehri ri el atsiak. Kateguri kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kak amaha pa el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuhe ri tak tsum kolibal rech. Arek ut, ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
1: Pahun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit ri triko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipik charech.
9: Chawilampe, suche kikibano ri man yataltak kbanik parik ik sábado?
1: Kubik chikech.
0: Laman isikim tak ri khastak shuban ri David eri eutiho shelab aretakchi ri eare rahawshik chikech e aretakchi shkina numik khas rokik shuban pari rachoch ri Dios aretakchi arenim chuchkahaw ri abiatar kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamaltok o Cheshiwi ri echuchkahawib kuya o kiktijo. Kateguri, shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
1: Kateguri, kubik chkech.
0: Ri sábado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sábado. Ri ukohol ri achi, shokuhe ahau chrech ri sábado.
10: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakamina kriukab. Sibala kikaye riare, arek kilo we kukunah riachi pari sábado, areka kah kipan katochzih puwiriare. Riare kubir cherech riachi chakamina kriukab.
0: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
1: Kategori kubir chikech.
0: La yatalik che pasábado kban ri utzil chuwach che are kban ri itzel, kkol hun kaslemal chuwach ri kkistzih puwi.
1: Katekut ri e are makechautaj, ri are sipelajko ke ukayeh ri e are, kebesanik rumal re cheko ri kanima, katekuri kubir cherech ri achi.
0: Chalik ari akab.
1: Ri are kulik ri ukab, ekakuno tajik, Are takchi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri e herodiano,
10: Rumal reche are kakak kikis uwachri are. Re Jesus rechile euti hoshlab, kabe nachchi pariplo, se palahuinaka kitarnbech, uviriare, ewinak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche chakap, chetri Jordan, winak reche takri ruleu, retiro, erisidon, se palahuinak chare takchi kakita o, ronohele kopano, kapeulok, rukeare. Kategori Kubik chikech ri euti hoshelab, chikikisukomah, hun alahokup, charech, kumar de winak, arech makekich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunah, sipalahunak, katekuri konohele e yawapi winak, kakikiak kip chiri re are, arech kikichap ukok re are. Katekuri li eitzel tak ushlapal, aretak chikikil re are, kakikiak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi. Kategori si balak katakan chikech arech makik alakaysakta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub ekesikin chikech si krah ri are kapetik hawi kowi ri are ke ushisak kapalakuk arech ke kuhi che erchil ri are eki utaku bi chubishik kritik. Eku ya chikech si kowinem Arech ki kakubi ri eitzel. Je ke ushisak ri ekaplajuk katekuri Pedro riupi ri Simón kukoho. Ri Santiago riukoho ri Zebedeo, eri Juan y Rachelal de Santiago, ekukoh chikech ri eare ribiaj buanerjes, chekubih ralkual ri kakulja. Ri Atrish ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash ri Santiago, riukoho ri Alfeo, Ritadeo ri Simón ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote ri are chekuhashnari are. Kepecho ha ek pechihmul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketamahweri. Kepek kakah ketekik chirik ri are. Rumal re chekbishik.
13: Ri are moshrinak.
10: Ri tibanelap chechepe ulok. Chi para Jerusalén lo que quiere.
11: Ribel se bulcha po vina criaré.
10: Eso coge.
4: Rumal de canimal y tel, que cubiere are, rijeta y tel.
10: Riare, que usikir, riare, catecuri, cubir chiquech, patak, tijo belil.
5: La covin ri satanás, que cubiere satanás. Huecojun a javibal, chojin ruk hun, utzakatil. Rajabibal chik, wehun ahabibal ri man nahtak kukeyo. Wekohun hak chohin rukhun utsakatil chik che ah upaha, wehun hari man nahtak kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtak kukeyo. Kuk isri ri pa utukelwi. Katek ut mangota hun kowinik. Kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchokap. Eche kukamu wiri ronohel riuhastak. Kukubinri wena beku yutri winak. Kateguri lok nak uri kukamu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel rikimak ri winak. Shokuhe ronohel ri etzel takzih kibish na chirih ri Dios. Katek ut rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrih ri tiyoshlak ushlabashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalak umak ri.
10: Rumal re chikikipih.
4: Hun itzel ushlabal chapawinak ri are.
10: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katek uri makiok tewubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech ri winak arech kekizikih ulok ri are. Sibalak winak etuyul chushkut ri are kategori ekohohun kekipih charech.
9: Ri anan, ri awachalal eri awanap eko chushkut riha kategori katkitsukuh riat.
10: Ri are kubih chikech.
5: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
10: Ke ukayeh ri etuyul chushkut ri are kategori kubih.
5: Erewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri Dios.
0: areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
1: Marcos capítulo 4. Katekuri khamulchik tihon cheritzih chuchiri plo esibalahunak pechi ruk de are rumalkuwa weri kakan pahun kokup e aretachi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plo ke utihoh cherech sibalahastak patak tihobelin ekupir chikech pari utzih
0: chitata meh. Ri articonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko. Hujuntak iha shtzak chuchiri be. Eri chikop au huwakaj shepetik. E shekitik ubi ronohel. Hujuntak iha chik shtzak patak abaj. Hawichi mankota si balahuleu. Shakbi shkiyik rumal che shakko ukok. E aretak chi shelulok rik ih. Shkatri takutush. Es chaqa ixarik rumal re chemankota ri urab. Hujun taqi xaqchik shtzaq patak kish, shkiri kish, es kixi qisaj ri taqi xaq. Kategori manshuyata uwach. Hujun taqi xaqchik shtzaq pari utz ulew. Aretakchi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun taqi xaq chujunal shuyah huwinaq lahuj uwach. Hujun taqi xaqchik oshkal uwach. Hujunchik okal.
1: Kategori kubir.
0: Chutama ari hunwinak cheko ishikin arech kuto.
1: Aretakchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
0: Shiatak chivech ri ish pa chobik rinimalahtak kash u chobik puwi ri rahaibal ri Dios. Katekut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kaik, shas man ke kaitah. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkech rikikush, kateguri, ksachitah rikimak.
1: Kateguri kubir chikech.
0: Ri ish, la man kichopta ubishkalwe tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik parikik ush. Shokohe ri ketik chushol ritakabah, e are nakuri ri kiktari tzih, aretakchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehun ni malakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arenak uri ri, rishkitari tzig. Ri elem, chuk parikanima, rukwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utzulew eare nakuri rikiktari tzih kikikulah kateguri kikia kiwach nik ah kikiwachih huinak lahuk chkihuhunal rinik ahchik kikwachih oshkal Rinik achik ok al.
1: Ekubir chikech.
0: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
1: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanik riish, kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mankota hastak rech, Shokuhe uhastak chik oruk, ktokish nari chrech.
1: Shokuhe kubih.
5: Rira haibalri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualak ne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knebari are manretantajas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik iik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri are takchi anchri uach, shas chanim kubanri atoh riachi. Rumalrech che shurikari iik che utschik riuach.
1: Shokuhe kubih.
5: Hasruk kahuna matisahwiri rahaibalri Dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretakchi ktiktahik kkiyik e arenim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikop e ahuwakak kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
1: Ruki itak tzikhobelil khekhas wenik akhri, kuyu bishik chikech ritzik khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khatak tzikhobelil, katek utronokhe rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ikhri, aretak chik kakakri ikh kubik chikech.
5: Ho, chakapchik cheripolou.
1: Kekiyakan riwinak, katekuri kekikam ubiri are, ri are benak parihukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketan ripolou, si balakok parihukup, katekuri knohik. Ri are kochila, chiriha wik binsashwiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chorihun chakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charech.
7: Ahtig! Laman katok tailo chiriuk kukamik!
1: Are takchi ri eare kakastahik kuyahri kiyakik katekuri kubir charech riplo.
5: Chakasa hawach machaw chik.
1: Ri kiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
5: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik riish.
1: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
8: Hachin kuwa we are ri chiri kiyakik iripolow shakukhe kunimak ri utzik.
1: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakab chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew. Kepew lok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Khun nachi chako khun itzel uslapal ruk. Koli rachoch patakrihul. Katekuri makota khun kakuin che uyutik kriare kaneba ruk chich. Rumare che kie takmul. Yutum chik ruk taktem. E ruk chich. Katekut ri are uhokapim rihe taktem. E rihe tak chich. Makota khun kakuin chukasashik uwach ri are. Kategori ronohel mul chipakir chijakab kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi kategori kusok rib ruk takriabah aretak chi nahnako wiri Jesus krila panok kashikanik kopon ruk riare kumeh rib chuwach riare sipalah kurakakeh uchi kategori kubih
6: Sukuwak chuwech Jesus at kohol ri Dios e nimalak ubantahik. Nimalak tokol kinta chawech ri at rumal ri Dios minatay chari in.
1: Rumal re cheri are kubik charech.
5: Chatel ulok ruk wea chiri itzel uslapal.
1: Kategori ri are kuta charech.
5: Suri ambi.
1: Kubik ri are.
6: Humulak ri nubi. Rumal reshteri uch si balak uch kya.
1: Tekuri si balak kuta trop chrech ri are. Arech ma kugyak tubi ri are nak chrech ri tinemit. Kochila chori huyub humulak upuk ak chatechen kikitik kecha. Ri itzal tak uchlapal kikita tokop chrech ri Jesus e kikibik chrech.
6: Chukatakao biri uch kuktak ri ak. arech kanim kimch ke pamri are
10: katekuri kuya bech kech chichanim ritzel takushlabal kiru bik ekyok patakri ak ri humula khopuk ak kekyak ki pariplo chipu wire kuni polok ri ak eko khu naktok ke kekhik pariplo ri ak yuqab kech ri ak ki aninakhik katekuri kakiyu bishik kwe khastakri patakri tinamit epetakri khuyu riwinak peulok cherelik ri khastak cheshupan ri are ri eare kyopan nakak ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohiri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil katekuri ri eare sipalakki kishbihki ri ishe eilowik kakiyu bishik ri khastak cheshukulumak ri achi chi okinak ritzel ruk shokukheri khastak chi shukul matakhi kukri ak katekuri chi chanim kikita charech ri Jesus arech ri are nakh kbe ubiwi charech ri kitinamit are tak chi kakan puwiri khukub ria chi chashkukheri itzel ushlabal ruk kuta charech ri are arech kukukhi ruk ri are mankuya taweri charech katekut kubir charech
5: khat para atinimit Kukri e awachalashik. Habir chkech ri khastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
10: Kbe ubik ri are katek uri kuyu bishik pari Decapolis. Ri khastak che shuban ri Jesus chrech ekonohel ri winak kikimayo wach wi khastak ri. Are tak chi ri Jesus kbe chi hamul chakab cheri plow. Si balak winak kperruk ri are Riarek ocho chiri plo. Kepeku kanimal riu kolbal chapal khairo riu bi. Are tak chik riliare kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri sipalak ku komih charej are kubih.
13: Chichan imri kahlori numial. Chasaha ul kahori ak apuir uhlom arech kkoltahik ek kasik.
10: Kepeu bi ruk riare. Katekuri sipalak winak kikitarnapehu ik e sipalak kikipitzeh riare. Katekuri kohu nishok che yawab kutsaku kikiel chi kapalakho hukuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akkunan nalab. Riare usachom chik ronohir rupuak. Katekuri makwata kutsurik shane nimatahinak. Riare shuto zihon rekbishpi wiri Jesus. Kepi ulok cerih riare cikisho riwinak kategori kucabukok riratiak. Rumal re ceriare kucumak.
14: Kine bari in shikin cabukok riratiak kin koltahwa.
10: Kategori shans canim ketanik khawi kir ulok riukikiel. Riare kucubo ce ut cik riubakil. Cicanim ri Jesus kucubo ce hun cukap shir ulok shans ruk riare. Riarek sutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubih.
5: Hachin shuchap ri watsiak.
10: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
8: Riar tahin kawilo chelewinak tahin kechik manik. Katekuri kabih hachin shinuchap riin.
10: Kiukayeh riwinak arej kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
5: Walkwal arire akohonik shat kolowik hatruk rini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil.
10: Are tak che tahin kachawna kyopan nik ahunak che petina kulok choha rukri kanimal pariukolpal chapal katekuri kikipih.
9: Shkamek riam yal. Suru malka chuhari sahnari akhtig?
10: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kbishik, kubih cherechik animal, pari ukolpal chabal.
5: Mashibih hawib, shiwichat kohonok.
10: Katekuri makarakhtak chekohun kubihwiruk, shu neri lu, rasantiago, erishuan, charachalari santiago. Kiopan pari rachoch, rikanimal, pari sinagoga, kiukayeh riwinak, chechuharinak, Ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubik chikech.
5: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shah warinak.
10: ri eare kakitse huwach kateko triare kerese hupi konohel ri eare eko kam ube kriutat riunan riakal shokhe ternpem riare kateko ri koku bik khawuchi kowiri ali kuchap riukap riali kateko ri kubik cherech
0: talita kum
10: wubishkal weri kubik
0: alah numi al chawech riat kimihwi chatwa ali hok
10: chichanim ku alah riala khali kategori kbinik shane riare kapla khu khu khuna kolik kategori riare si balakh ki kishbih kib riare si balakh ka taqan chikech arech mankota khun kreta mahweri kategori ku bih chikech arech ka kiyari wari ali
1: Marcos capítulo 6 Quiero lo chila kategori kbe pariutinamit Riuti hoshlap ke ketarbeh ubiriare. Pari sábado, kukutritzih pariukol palchabal. Riwinak aretakchi kakitari utzih kakimayo, che utzweri kakibih.
9: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. E suwa we nim takmai balche ubanom rugriukap.
3: La manareta wari ahanel. Riral rimari. Rirachalal ri Santiago. Rachalal ri Joset. Rachalar ri Judas, rachalar ri Simón.
9: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
10: Kategori ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
0: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
10: Kategori makkuwintach, kubane humay algural ri, Shakshuwi ke ukunah eke pushib e yawubib. Aretak chi kuyari uqab kiwi. Sip alak kasach ukuish rumal rech cheri eare makakahtak ke kohonik kape patak tritinamit che konakak e kukutritzik. Ki usikih rekab lakuk katekuri ki utakubik chi e kakab kuyaku winem chikech kuwiri itzeltak ushlakbal. Kubir chikech Cheshuwi kikam ubi hunki chamey, reche kipe, makikam tu ubi kiwa, kikostar, kimer, kikortil, para ushimipal kipam. Katekot.
0: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho ubi kep iku.
10: Katekuri kubir chikech.
0: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubi chila. We pahunkolibal man kishkulashtak, eman ktayishtari itzik, Chishelu bichila. Echitota kanokri uleu kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
10: Kielu bik ekkiyew bishik ares kikikesh kikuish riwinak. Kikikyaku bi sipalak eitzel ikikokri aceite pakiwi sipalak eyaw ib kikunak li eare. Riakawinel Herodes kutu tsehor riare. Rumare cheriwbi. Ni malakh usi khobeshik benak ekonikakh kekbih
12: Rishwan ri akhasalha shkasta khulok chikishol ri kaminaqi rumal kwak chakun ruk riare ni malakh takchuqab chiwanik ri maybal takhastaq
10: ekonikakh chekekbih
7: riare are ri Elias
10: nikakh chekekbih
9: riare khun qashal utsi ri dios khe khasri enikakh e qashal utsi ri dios chik
10: ri Herodes are takchi Shutu tihol riare kubih.
12: Rishwan chiri in shint andri ukholom are riare shkasta khulok.
10: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik chakchab ulok Rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech ri Herodias chirashokhi li Filipo. Ri rachlal ruk riare shkuli riare. Rumal rech Rishwan ubim chirech ri Herodes.
3: Manjatal takchawech che awshokil kamanchrech riri shokil ri awats.
10: Ri Herodias, si balak kachkatekuna chrech ri are, ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuhe rumal chiri Herodes, kushbih rib chuwach rishuan, ri are retam chirishuan, hunsuk lak etiosh lakwinak. Ekutu uwach are chi shutari utzih, ri are si balak sachbalkush kanahik, Kategori kakak chugwaj kutatbeh riutzih. Kategori shopan rihunqih, aretak chiri Herodes, shutak ataysak, chihun uxunab, شوبان خونی مقیخ چکیچ ری نیم تقوینق ری چی رخوی بل چکیچ ری کنیمال ری اشلتاتو اچکیچ ری وینق چی نیم کقیخ پری گالیلیا شوکو بی ری رال ری ایرودیس کتکو ری ششخویک اسی بلنش قاخ چو وچ ری ایرودیس شوکو خیش قاخش که وچ ری وینق چی شک بی ری اخوینیل شوبیخ چی ریز ری علی
12: چهتا با چویچ ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چاویچ
10: اکوچیخ رو سیخ ریچ
12: کنیانا چاویچ رو نخیل ری خستق کتا چویچ شکوخه کنیبا اوپانیک اخال ری وخاوی بال
10: شلو لوگ ری علی کتکو ری شوبیخ ریچ ری اونان
15: سوری کنتاو ری خلوم ری شوان ری قسل خا
10: سچاری علی چی چانیم شکو بیک خاوی کووی ری اخاوی نیل ریالی شو تا چریچ
15: کین وقت چشست چنیم ری کیا چوچ پا خون کل پل یو خلوم نشوان قسل خا
10: ری اخاوی نیل سی بلخش بیسنیک کتکو ری رومار ری چریاری شو خی کباری و تیخ شو خوخی کمار ری گوینق مش راخ تخ چری ما تکو بان چیک ری و تیخ شو بیخ چی شقبی ری اخاوی نیل شو تکو بی خون نخجمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لک ری خلوم نشوان ریاحتمی شل و بیک کتکوری شوتن و لق ریو خلوم ریشوان پریچه ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکوری شویا چریچ ری علی هنی علی شویا چریچ ری اونان ری ایوتی خوشلاب ریشوان علی تق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکوری شکی کمو بی ری وقیل شکی مقو پخون و خول کمینق ری ایتا قنلاب که پیتک اکی مولیخ کیب لک ری خسوس کتکوری که کپیخ چریچ ری آره رانوخیر خستق چشکی بنو اکانوخیر شکی کتو کتکوری ری آره کپیخ چکیچ
5: چی سخری ایش پا خون چینالی کولی بل نخ چکیچ ری ویناق ای خماری لوا کشکا نخیک
10: رومال ری چیری که پیتک ایری که بیک سی بلخی کی کتکوری ری تا قنلاب من که خمه تو کق کی وچ چی اوتیخی کی وا کیا قنوی پا خون خکوب ای که بی پا خون نخ چینالی کولیو کتگوری که التخیک آره تقچی دی آره که بیک سی بلخ ویناک که کیچپو ویری ایشاس کنو خیل ویناک ریشتق ری تینامید که کتی خانیم ای که بی خیلا کتگوری نا بیک یو پنج که وچ ری آره آره تقچی که قاخو لوگ چوری اولیو که ریل سی بلخ ویناک که توق بساخ که وچ رومار ری چری ای آره ای خچای خپوک چیخ چی مکات کخیو کتکوری سی بالاخ کو کو تری سیخ کی وچ شس چانیم ک بری قیخ کتکوری ری ایوتی خوشلاب کیا پان روک ریاره اکی کی بیخ چریچ
7: وی خون کالی بال ری سی بالاخ چینالی کو لیو کتکوری ک بری قیخ چی اخچاو بی ری ایاره اریچ که بی پتاق رنیت اینی مق تاق تینامیت اک بی کی لوگ او ری کیوا اریچ کیوا ایک
10: کتکوری ریاره کو بیخ چکیچ
5: چی ایک کیواری ایش اریچ کیوا ایک
10: که کی بیخ ری اریچ ریچ
7: لکوخ بیچه و لوگ ایک لکوخ کال ده ناریوس ریچ کاش لنگوا اریچ که قایچ کیچ اریچ کیوا ایک
10: ری اریچ کو بیخ چی کیچ
5: خروپا کاش لنگوا کو ایوک ایش خیویلا ما
10: اریتاق چی ری اریچ که تام چک که کی بیخ چی ریچ
16: کو خوب کاش لنگوا اکیب کر
10: شاست چانیم که تقان چی کیچ اریچ ای اری کی کو باری گونق پتاق حقات چوری سقم بل کی کو پی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شق بی لی اری کو کم کو قری خوب کش لنگوا رچی ری کیپ کر ککای چی کا کو تیو چی کتے کو ری کو پیر ری خیتق کش لنگوا ای کو یا چی کیے چی ای اوتی خوشلاب اریچ کی خط چی کیے چی ری گونق شقو خی کو پیر ری کیپ کر اریچ کی کیخت چکیچ کنوخیل سی بلخ کیوا ایک اکی نوخیک کتگوری ککی مول ری کتو تحنا کابلخوخ نوخنق تق چکچ روک ری اوچقاب تکر ککی ملو ریش کی تیخ ری کشلنوا اکاوی نق لخوخ توک اچخاب شوس چانیم کوبان لا ری آره اریچ سی ایو تا کونی لاب کیا قن پری خوکوب اریچ کی سوک باو ایک چقاب چری بچائی دا کتگوری ریاره کیو خچ نا ویری وینق اره تق چی شی خچ تا هو ویری وینق کبه پاری خویوب کتگوری کچاو روک ری دیوس اره تق چی o kinak chiriakab, rihokup ko pari upani kahal ripolow, katekuri riare utukel ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare sebalakke kosik chubinzashik rihokup, rumalde chiri kyakik, shos chikiwach petinakwi ulok, patakli ukah kahbal chiriakab, kepe ulok kukri eare, kebin puwiriha, katekuri chichanim knebehuwi chikiwach. Aretak chiri eare, kakilu wat chakpin puwiri polo, kakicho mak chakun shipenel, katekuri sipalak kikirakakir kichi. Rumal red chakonohil eare kakilo, katekuri makichop tak suweri, katekut eare chichanim puwir chikich.
5: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
10: Chanim kakankuk ri eare parihokup, katekuri kakak krikiakir. Pakanima y are sipalak makichoptak suwaweri. Rumar reche makakichopta rimayipal reche takkashlongwa. Rikushlapali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kiakanjulok ekikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup. Chichanim eko jojun winak chakakichopla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, katekuri kebikikamu bire yao ib, chotak rikichat, chihawi kekitawi chekowiri are. Katekuri paronoheri kolibal, shakhawi nekokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kekiyari yao ib, patakri kayibal, kekitacharechi are, chekikichap kok riuchi rtsiak, ekonoheri kekichapu kok rirtsiak kekoltahik.
17: Marcos capítulo 7.
10: Rie fariseo shukuhe ejohun akhtip nelab epetinako lokchi pari Jerusalem ke kibu kokruk katekuri ke kil ejohun chikech y eutihoshelab riare chekewa ik rukts il takikab manki chahomtak. Rie fariseo shukuhe konoheli ea judío makewa atah hueman ki chahomta rikikab chipatak rikichok. Rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Man kegwa atak are tak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kikirawusik sipalak nika khastak chik. Kikichak ritak kumupal amaha. Rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti panelab kikikotu chi.
11: Suche! Chiri e ati hoshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik
10: kubik chikech
5: ri Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak hachari tzip talik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rukri uchi katek ut ri ranima nak uya ongwi chwech riin mankota upatan ri ihlanik chekik man chwech Rijetak bishab chikik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios, katek uri, kiyuti vip chirik ri kitakanik ri winak.
10: Shokuhe kubik chikech.
5: Henak ut, riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios, are chare kas kiban ri kitakanik ri winak. Rumal reche ri Moises chubik. Nim chawilawi ri anan ri atat, katek uri. Rihunche kretzalah huwach ri unan utat kkamisash ri ri are. Katek ut ri ish ki mih, wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shakhek uri ri ish ki chupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ik umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Katek uri ri ish ki khastak ki mano kheri khachaweri.
10: Ki usik ish ki khmul ri gunak rukri are ekubik chikech.
5: Chita ma wen utzih kategori chi chobo ba. Mankota hun khasach che kok ube pari winak che kutzi lo bisah ri are. Katek utri khasas chekeluloq pari winak, arewari kitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat beh ba.
10: Aretarchi nachchiko wichikiech riwinak shok paha ri eutihoshelab kakikotuchi riare uwiri hunti hobelil riare kubichikiech
5: la shokuheri ishman kichopta ubishkal weri la man kichopta chehun hasuwach chekok ube pariwinak makuyatak kutsilo misah riare Rumalrech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
10: Shakheri kut, chakcho shubik chrech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
5: Ri kielulok par anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumalrech che par anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil rishokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelu lochi paranima, ekutzi lo bisahri winak.
10: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, kategori, karachche magotahun, kretamahweri, kategut, maheta sheelok. Ruman reche shoschanim, hunishok, cheutomu tihori are, jeri ral kohunitel uslapal trech, kpetik ekrachche shuklem sherakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritel, trech riral, eri Jesus kubir trech.
5: Na becha ya bech kechri al cual shel arech gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
10: Katek ut ri shakubig.
15: Hea khaw shel. Shukukheri alah taqtzi kiktig ri ushrak kiwa ri akalab chusheri mecha.
10: Riare shas chanim kubig chrech.
5: Rumal reche vitzig ka mihri khatubik. Ri itzel shel tajiku lok chrechri awal.
10: Ri ushok becho rochoch, ekurikari akal koyol chari uchat, eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwachri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok shugap uwiri are. Riare kukamu bih riachi, nakhchi kiech riwinak, kunimri uwe takuqab, pari tak ushikin, erruk ri ukashak, kuchap ukoq riraq. Kakai chikak, kuk isu kush, eku bih.
5: Efata.
10: Cheku bih, chattor tokhok. Kutor rib ri ushikin, echanim kukir rib riraq, kateku ri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikiech, arech makikip ikhtak wikhastak ri, Katek ut, are takchi sibalak ke uqatek, are sibalak kikiya chinu bishik we khastakri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
9: Ronohel ut subanom ri khastak. Kubano che kiktari esor winak ekye uch awisak ri emem.
17: Marcos capítulo 8.
10: Pawetak ikhri, khumulchik ek o sibalak winak, Emakote kiwa, arech kikitijo, ki usikikre utijo shlap ekubik chikech.
5: Ri in kintoko bisah kiwech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kateguri mankota kiwa arech kikitijo. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kateguri ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
10: Ri eutijo shenap kikipik chrech.
7: Hawichi kakama wiriwa pawehun tzinalik kolbarri arech kakayach kech wewinakri.
10: Katekuri ri are kutach kech.
5: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
10: Kukub. Kecha e are. Ekatakan chikech ri winak. Arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech eutihoshelab, arech ri eare kikiyach kech riwinak, katekut ri eare kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri eare, kiepushib tzaykar, nabeku te uchih, katekuri shokuhe katakanik arez kikhachu. Di eare sipalakewa ik ekehonik chekikor ritak chakab kototakik kukub chakach. Riwinak ekihabmil katekuri ri Jesus kiuhachubi ri eare. Shas chanim kakanubi parihukub kukri eutihoshelab ekbeubi parirulew ritinamit talmanuta.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiare retam gari katekuri kupirskech.
2: Suche chekish choman geri, cheri ishman kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishkaitah, la itzeli ush la mal riish, la kori uvokoch kategori man kishkaitah cherech veri, la kori ishikin kategori man kitata veri, la man knatacht chiwech aretachi shimpir rihop kashlanwach kech rihop milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
1: Ri egare kekipik chirech.
3: Kablahuk chakach.
2: E rukri wukup kashlangwa shinhach kechri ekihep milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
1: Ri egare kekipik.
4: Wukup chakach.
1: Chichanim kubik chikich.
2: Lamahak utkich obori.
1: Kepepari betzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapu kokriare. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab, ekukamu bik kresa huwi paritinamit. Nabe, kukohu kashah chori wokoch, katekuri kuyachikri ukapuwi, pa ukab chik kutachech.
2: La koka wilo?
1: Riare, chesha huwi kakayek kubik.
4: Kengwil lewinak ejejas ejjuntak che chekebinik.
1: Katekuri kukokchi humul riuqab chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskikaychik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rachoch ekubir cherech.
2: Matokne paritinimit.
1: Kbeubiri Jesus kukri euti hoshelab. Kbe patakritinamit. Retri Cesarea, retri Filipo, pari beku tach kietri euti hoxelab.
2: In hachin ri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
4: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
5: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kietch.
2: Eguri ish, in hachin ri in kikbih?
1: Rilu kubir cerech.
5: Riat atri Kristo.
1: Katekuri chanim katakan cikech arech makot hun kikbih huiweri. Esu makhir ci ukutik cikiwach.
2: Riu kohol riachi rahawshik ce kukash kolih na pari ukasle mal. Ri enim tak winak, ri enim tak cuchka hawib, eri eah tzibanelab kikikyak na ubiri are. Kikamisah na kategori pari uroshqik kastah nari are.
1: Ekas utz ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikiech ri euti hoshlab ekubir trech rilu.
2: Chatel ubichin wach ri at Satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
1: Kiew sikih rewinak shukukheri euti hoshelab ekubir chikiech.
2: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chak anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal wumal ri in erumal riutsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak wekuchak ronohel ri uwachuleu wekutsak riukaslemal. Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh riukaslemal. Rumal che hachin rikkish chwech ri in echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin. Eah makunanel mayil kik sakri shukuhel riukohol riachi kkish nari chrech ri are. Aretak chi ikpena pari ukihil riutat. Kugretios lahtak ángel.
1: Marcos capítulo 9. Ekubir chikech.
2: Kasih kimbir chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikilta nari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho'ab.
1: Uko winak wakib ikchik. Ri Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alaobik, Erihas Hunachiche Shuyak Hunha, Sibalahna Hupam Shukoto, Tekuri Shukohri Ushe Puvi Abah, Shpehunim Alaha Puvi Rihari, Kategori Mashukasahta Rihari, Rumalche Utsuts Akik Manom, Rihunche Shuto, Kategori Mankukasle Mahtah, Herihacha Hunachiche Shuyak Rachoch Puvi Ri Uleu, Mankota Ushe Shukoto, Rini Malaha Shpe Puvi. Categoría su olímpic es que es tipo vive Harry.
2: Lucas capítulo 7. Arechi cuki subihik chkechri winak wehetak tsihri. Koku bi parir kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila. Che kohun upataninel si balah wayab kolik. Ewe upataninel ri si balah lok chuwechriare. Jere nakut. Utomu tsihol ri Jesús. Shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech ke bech abruk e arech kpetik che ukolik ri opataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesús e sibalaj kita tokop chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalaj winak takal chrech kaban we tokop chrech ri. Riare kulo okeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesús kbe ubi kuk e aretak chi nakak chik kowi chrech ri rachoch ri kamal be ke utak bi enikak rachil arech ke kbih chrech.
4: Aha ushel, macho harisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kwa, shin chomak che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabu ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che mankota hunnim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbih cherech hun, hatubiri at ek kabek. Kimbih cherech hun chik, chat petok ek kapetik. E cherech rinupataninel, chabanawari ek kubano.
2: Aretak chi kutari Jesus huetzihri, kumayu wach riare ek kubih chkech riwinak che ek oruk.
1: Kimbih chi wach. Che pare Israel manurikom tahun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
2: Aretak chi ishetzalik ri eutakon ri kamalbe choha, si balak os chi uoch ri pataninel shulkirika. Kebe pahun tinamit ubi naim, ri eutihoshela e si balak ek iwinak e benak ubiruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomulok hun kaminak che umukik. Chare shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik, kumal esibalah winak rech ritinamit. Arechi kriri ahaushel riare, kel ukush chrech ri shok, katekuri kubih chrech.
1: Matok ik.
2: Kbe ukok chunakah rikasha, ekuchapo. Riachihab chekitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
1: Koholala, chawich atkim ihwi, chatwali hok.
2: Rikaminak, Kualajik ekumajik tzig, ri Jesús kuhachukok chrech riunan, konoher kikishbih kip, ni mukijil kikiari Dios ekikbih.
5: Juni malakashalu tzig ri Dios kokuk, eri Dios korub riutinamit.
2: Huetzig ri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatak ri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutihoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, Ronoher rewahastakri, rishwan ke usikih ekep chkechri utihoshelab, katekuri ke utakubiri are, arech kikbih chrechri ahaushel.
4: La atri rikpetik onkkiyah nahunchik?
2: Arechi ke opan rukri are, kikbih chrech.
6: Rishwan ah kasalha, shuhutaku lokri uch, arech kurkabih chawech, la atri rikpetik onkkiyah chinahunchik.
2: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib, Ewinak cheko itzer uslabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubih chkech.
1: Hish, hibih chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eri kitumal, ri esor kak kishikinchi.